0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening to the Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari Rock and Breakfast masih lanjut ya. 10 menit lepas dari jam 8 pagi. Saat ini masih bareng main di sini enggak tuntas jam 9 pagi nanti. Semangat pagi dulu. Pak Bang Karancong, mudah-mudahan bisa tambah semangat ya untuk pagi hari ini. Lanjut Pak Gus Jaya di seputaran Batuan sana. Oke, sudah absen juga pagi ini siapa? Bu Gung Mang, semangat pagi Bu Gung. Sudah ready, mohon bersabar Pak Gusti Lanang di seputaran Nusa 2. Semangat juga untuk rangkaian aktivitas buat Pak Deapong di Kelungkung sana.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi Rock and Breakfast ya. Masih hadir ke tengah ruangan dengan Anda. Pasti masih bareng Maidis nih, gak jam 9 pagi nanti. Dengan sedetan single-single dari Belantika Musik Indonesia kali ini ya. Sudah dibuka oleh Power Metal. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat juga pagi hari ini. Dan yang berada di luar kota sana, kembali menginformasikan bahwa siaran kami tetap bisa disimak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari, mari tuntaskan sampai di sini untuk Rock and Breakfast. Dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia di sini, sesaat lagi akan hadir intip, informasi dan tips.

89,4 FM Suara Sineri, kembali dari lantai 2 kawasan Rilis Pratman 28 Baden Pasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sineri. Semangat kembali pagi hari ini bareng May di sini untuk Intips. Informasi dan tip hadir 2 jam ke depan hingga jam 11 siang. Silakan nanti simulasi Facebook kami dan juga WhatsApp 087 773 331894.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Anita Taurisia sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda 16 menit lepas dari jam 9 pagi saat ini ya. Semangat pagi juga buat yang sudah membuka rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Dan lagi doi hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sembelit atau konstipasi bisa dialami hampir semua orang. Dan kondisi ini umumnya ditandai dengan frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, tinja yang keras atau kesulitan saat mengeluarkannya. Nah, jika sembelit terus terjadi atau mengkhawatirkan, sebaiknya periksakan diri ke dokter ya. Namun, bila hanya ingin membantu BAB kembali lancar, ada beberapa cara sederhana itu bisa dicoba. Nah, pecinta Suara Sunyari, para ahli menyebutkan asupan serat itu menjadi salah satu kunci ya untuk mengatasi sembelit. Orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 21 hingga 38 gram serat per harinya. Itu tergantung dari usia dan juga jenis kelaminnya ya. Dan pecinta Suara Sunyari, pagi hari ini kita akan coba intip ya. Ada sejumlah cara yang bisa membantunya. Apa sajakah yang bisa kita lakukan untuk menjaga sembelit? Jangan kemana-mana, tetap di sini ya.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Kita lanjut lagi ya untuk intip informasi dan tip 29 menit lepas dari jam 9 pagi. Jadi mari kita intip pecinta Suara Sunari beberapa cara yang bisa membantu ataupun makanan dan minuman pembersih usus ya. Oke, untuk membantu sembelit. Oke, kita akan bahas pagi hari ini. Kita akan mulai dari yang pertama, ada serat pastinya ya. Serat itu terdiri dari serat larut dan tidak larut yang sama-sama berperan dalam kesehatan pencernaan. Serat tidak larut membantu menambah volume tinja sehingga dapat mendorong sisa makanan melewati usus besar. Sementara itu serat larut membentuk konsistensi seperti gel yang dapat membuat tinja lebih mudah dikeluarkan. Etihad Baik, Profesor Klinis Bidang Nutrisi di New Stanhart menyebutkan serat sebagai bagian penting dalam mengatasi sembelit. Namun kita ketika mulai meningkatkan konsumsi serat, jangan lupa untuk memperbanyak minum air ya. Nah, ahli gastroenterologi dari Mayo Klinis, yakni Dr. Atur, mengatakan bahwa air itu membantu serat bekerja dengan baik di saluran pencernaan.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari, salah satu hit dari miliknya Bunda Titi Sandora sudah hadir sekaligus membawa kita melangkah di menit ke-44 ya, lepas dari jam 9 pagi saat ini. Kita lanjut untuk intip berikutnya, pecinta Suara Seniari, satu buah apel dengan kulit mengandung hampir 5 gram serat. Apel juga secara alami kayak akan pektin ya, salah satu jenis serat larut. Nah, menurut Dr. Bader, kandungan ini dapat membantu mengatur pergerakan usus sehingga BAB menjadi lebih teratur.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA.

Ya, 89,4 FM, suara seniari, pecinta suara seniari. Oscar Haris ya, sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda. Dan yang pastinya tetap semangat buat yang sibuk lerangkan aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Lagi nunggu juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Berikutnya, cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah sembelit ya, itu dengan konsumsi kiwi ya. Oke, kiwi ini juga menjadi salah satu buah ya yang direkomendasikan untuk membantu mengatasi sembelit. Jadi dalam sebuah penelitian terhadap 200 orang peserta yang mengonsumsi 2 buah kiwi hijau setiap hari itu tanpa kulit mengalami peningkatan frekuensi BAB yang signifikan dan juga berkelanjutan.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Delapan 9,4 FM Suara Sendiri. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Senin di tanggal 28 September 2026. Untuk 1 US dollar setara dengan 17.965 rupiah. 1 euro 20.469 rupiah. Kemudian 1 pound sterling setara dengan 23.795 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.614 rupiah. Kemudian untuk 1 yen Jepang setara dengan 113.92.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari Rumpis Group. Sudah direntok Anda yang udah intip juga sinyal ini, semoga bisa terhibur ya, tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Kita lanjutkan pecinta Suara Sunari, masih di intip informasi dan tiba bareng Maidis hingga jam 11 siang. Sebelumnya, oke, selamat pagi juga buat Anda yang sibuk oleh aktivitas ya, selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi the way juga, selamat pagi semua, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Berikutnya pecinta Suara Sunari, buah plum atau jus prune itu sudah lama dikenal ya sebagai salah satu makanan yang dapat mengatasi sembelit. Baik itu menyebut efek tersebut kemungkinan berasal dari dua kandungan yakni serat dan sorbitol. Nah, sorbitol merupakan jenis gula alkohol yang dapat menarik air ke saluran pencernaan sehingga memberikan efek pencahar. Selain itu, sayuran berdaun hijau kaya akan serat tidak larut yang dapat membantu mempercepat pergerakan makanan melalui saluran pencernaan. Jadi konsumsi kale setiap hari misalnya itu pernah dikaitkan dengan peningkatan frekuensi BAB yang signifikan.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari dari Sarwana yang membingkiskan untuk Anda ya. Dan tetap semangat kembali untuk yang sibuk oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya jenis makanan yang bisa kita konsumsi ya untuk mencegah sembelit adalah oatmeal yang rata-rata itu mengandung sekitar 4 gram serat dalam setiap porsinya. Nah, makanan ini juga mengandung beta-glucan, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu membuat tinja lebih mudah dikeluarkan sekaligus mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus kita.

0: Armada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Berlenggang kangkung pagi hari ini ya. Semoga bisa menambah semangat Anda tatkala masih mengikuti rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Dari miliknya Lili Suryani yang sudah membingkiskan untuk Anda, semangat pagi kembali. Buat yang lagi underway juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Oke, kita masih intip pecinta Suara Seniari. Berikutnya adalah kopi ya. Jadi bagi sebagian orang, secangkir kopi mungkin bisa menjadi pemicu BAB, meski mekanismenya belum sepenuhnya dipahami ya. Dikatakan bahwa kopi itu kemungkinan bekerja melalui beberapa mekanisme. Nah, sebuah penelitian menemukan kopi dapat merangsang aktivitas usus besar hanya dalam waktu sekitar 4 menit. Menariknya, efek tersebut tidak selalu bergantung pada kafein. Nah, pada penelitian yang sama, kopi tanpa kafein juga dapat memberikan efek terhadap aktivitas usus pada sebagian peserta. Jika sembelit berlangsung terus-menerus, disertai dengan nyeri yang hebat, darah pada tinja, kemudian muntah, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, atau keluhan lain yang mengkhawatirkan, sebaiknya memang harus segera berkonsultasi dengan dokter. Baik, jaga selalu kesehatan Anda ya. Salam sehat untuk semua.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari salah satu hit milik dari kelompok Pambers ya. Sudah ada untuk Anda pagi hari ini, sudah intip singlenya juga, semoga bisa terhibur dan tambah semangat untuk berbagai rangkaian aktivitas di sepanjang hari ini, semoga berjalan dengan lancar. Dan tuntas sampai di sini untuk intip ya, dan pastikan jangan kemana-mana, seperti biasa juga sesaat lagi di interval 11 sampai nanti berakhir jam 1 siang, program kami Sweet Memories akan hadir kembali ke tengah ruang dengan Anda. Tetap setia di 89,4 FM, suara sinari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, suara Sunari.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, naon ki?
1: Sendru pada ini sunrise, emang kini lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, emang. Siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong, tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong, semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
2: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
3: Relive the moment. Replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sumeria.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sweet Memory, suara Sumeri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Sweet Memory, suara sumeri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Memories, suara Zunari.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Relive the moment. Replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sumeri.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara.

Intips, informasi dan tips bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia, hanya di radio kesayangan Anda ini.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat sore pencinta Suara Sunari. Lagu pembuka country sudah hadir ya, Country Road, dan itu artinya kita 2 jam ke depan akan menikmati lagu-lagu country di edisi kita hari ini, di hari Senin terakhir kita di bulan September, di tanggal 28 September 2026. Dan saya Dika Tama yang akan menemani pencinta Suara Sunari. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM, Country Spesial Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sonari, pencinta Suara Sonari, selamat sore. Yang baru bergabung di program Country Special, silakan, yang ingin menikmati lagu-lagu serta ingin request lagu, langsung saja ke Facebook Suara Sonari, serta pastikan untuk tetap nikmati streaming Radio Suara Sonari di sunarifm.gemamedia.id/sunari atau di radio.gemamedia.id/sunari. Jadi semua bisa diakses dan nikmati juga siaran ini sampai tuntas di jam 5 sore nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Itu dia, Born to be Blue, pencinta Suara Sunari. Lagu yang dibawakan oleh The Mavericks, pencinta Suara Sunari. Lagu ini merupakan lagu yang dirilis di tahun 2013 ya, di albumnya yang berjudul In Time. Dan pencipta lagu dari Born to be Blue adalah Raul Moulo, grup dari Mavericks, pencinta Suara Sunari. Semoga terhibur dengan lagu Born to be Blue, The Maverick, yang mengantarkan kita ke menit 40 lepas dari jam 3 di sore hari ini. Tentu kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita. Tetap setia hanya di Country Special Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

terus merilis album yang membangun basis penggemarnya melalui penampilan bersama bandnya yang bernama 35 Cent Rodeo. Dan selain itu, selain sebagai pemusik, ia dikenal juga sebagai pebisnis sukses yang mendirikan salah satu tempat pertunjukan musik country besar bernama Wild Bill's di dekat Atlanta. Dan setelah itulah, setelah memiliki basis yang luar biasa, barulah dia mengeluarkan album, mengeluarkan single, dan salah satunya That Kind of Life sudah kita dengarkan bersama dari Bill Gentry. Semoga terhibur untuk pencinta suara Sunari. Pastinya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita tetap di Country Spesial Suara Sunari.

Country Special, Suarez Sonari.

89,4 FM Suara Sunari. Baru saja lagu yang berjudul I Ain't Your Mama ya, Maggie Roach. Dan lagu berikut yang sudah siap untuk menemani pencinta Suara Sunari berjudul Drinking Man. Lagu yang dibawakan oleh George Strait ya, seorang penyanyi yang lahir di tahun 1952. Seorang penyanyi musik country, penulis lagu, aktor dan juga produser musik pencinta Suara Sunari. Di mana album pertama dari George Strait ini dirilis di tahun 1985 yang berjudul Strait Country. Ya, dan aktif di dunia musik dan juga film sejak tahun 1975 serta dikenal sebagai salah satu ikon musik country terbesar sepanjang masa. Ini dia lagunya Drinking Man dari George Strait.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat sore dan terima kasih untuk sore hari ini. Pencinta Suara Sinari sudah bergabung di program Country Special. Nanti di jam 5 seperti biasa kembali akan hadir lagu-lagu disco dan juga akan dilanjutkan dengan lagu reggae di program Sweet Sunset. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

and dance. Yeah, you gotta teach me that step sometime.

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat sore. Kembali lagi saatnya untuk pencinta Suara Sinari menikmati lagu disco dan juga lagu reggae. Kali ini masih bersama saya Dika Tama di program Sweet Sunset di edisi kita di hari Senin di tanggal 28 September sampai di jam 7 malam nanti.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa di...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: Sweet Sunset, Disco Time. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, Timnas Indonesia akan menghadapi seteru abadinya di yaitu Timnas Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA Asian Cup 2026. Pertandingan bertajuk Derby Melayu, Timnas Indonesia dan Malaysia dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno jam 8 malam nanti. Di laga pembuka, Timnas Indonesia melumat Singapura dengan skor 2-0. Hal senada juga diraih oleh Malaysia kala mengalahkan Bangladesh dengan skor 3-0. Terlepas dari persaingan siapa yang akan melaju ke final, laga ini jauh lebih penting dari sekedar hitung-hitungan di atas lapangan. Ada rivalitas, ada gengsi, hingga harga diri yang dipertaruhkan oleh skuad Garuda maupun Harimau Malaya selama 90 menit di atas lapangan. Apalagi kedua tim sudah cukup lama tidak bersua di panggung internasional. Kali terakhir pertemuan kedua tim terjadi pada fase grup Piala AFF 5 tahun lalu. Kali itu Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 4-1 atas Malaysia. Pertandingan ini menjadi ajang pembuktian siapa yang paling baik dari Timnas Indonesia dan Malaysia. Berbeda dari penampilan di Piala AFF 2026, kedua tim kali ini akan menurunkan skuad terbaiknya.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Dek, naon kini nyaman lari, dek?
2: Naon? Kenapa ya kini nyaman lari?
1: Gelam ya, dek?
2: Gelam kenapa?
1: Capatin memedih kok, dek? Wih! Liu kini anak yang ngiriang, dek, mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, dek?
3: Sunrise?
1: Oh, ada di buka di door, dek, tau lagi?
2: Sunroof, ada di sunrise, ya, mikirin, lo.
1: Bepilar, kemudian beritanya, dek.
2: Wih! Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
4: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
2: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
1: KPID Bali.
0: Sweet Sensor, Disco Time, Suera Suneri.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Satu berita kembali datang dari Asian Games ya, di mana Alwi Farhan tidak mampu untuk melangkah lebih jauh ya setelah takluk di semifinal Asian Games 2026. Namun ia benar-benar mengalami kelelahan ya. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Alwi Farhan harus mengakui keunggulan pemain Thailand di babak semifinal bulu tangkis Asian Games nomor perorangan. Seiring hasil ini, pencinta Suara Sunari Alwi Farhan harus mengubur impiannya meraih emas Asian Games 2026 dari nomor individu. Alwi mesti puas dengan raihan medali perunggu.

Sweet Sunset Disco Time. Suera Suneri.

ตสวมสวมอมอมสันติสันติสันติ

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Suneri.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Somadi.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sundari.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, lagu reggae masih akan hadir menemani pencinta Suara Sundari sampai di jam 7 malam nanti ya. Dan pencinta Suara Sundari, mahasiswa program studi pendidikan kepelatihan olahraga Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia, Randy Setia Maulana menyumbangkan medali perak bagi Indonesia pada ajang Asian Games Aichi Nagayo melalui cabang rowing nomor men's quadruple scull. Randy tampil bersama 3 atlet Indonesia lainnya yaitu Ihram, Febrian dan juga Memo. Tim Indonesia mencatat waktu 5 menit 47,90 detik dan finish di posisi kedua pada perlombaan bayang berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course. Pada 500 meter awal lomba, tim Indonesia sempat memimpin jalannya perlombaan, namun posisi terdepan kemudian diambil alih tim China pada fase berikutnya. Dan hingga garis finish, Indonesia mempertahankan posisi kedua dan meraih medali perak. You know, say that I'm a snowman, I go blam. I keep on bum that.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, di jam 7 sampai dengan jam 9 nanti Dinner Time Music akan menemani pencinta Suara Sunari. Pastikan untuk tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: and we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Got a number boxes as a Mr. Rowe.
1: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
3: Sweet Sunset, Reggie Time, Suera Suneri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes eneknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Britney Spears adalah penyanyi pop asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu ikon pop terbesar di dunia. Ia mulai meraih kesuksesan sejak akhir tahun 1990-an lewat lagu debutnya Baby One More Time yang langsung mendunia. Sejak saat itu, Britney Spears melahirkan banyak lagu hits seperti Oops, I Did It Again, Toxic, dan Womanizer yang mendominasi tangga lagu internasional. Dengan gaya pop yang catchy, penampilan panggung yang energik, serta pengaruh besar di industri musik, Britney Spears tetap menjadi salah satu legenda pop yang karyanya terus dikenang hingga sekarang.
0: Dinner Time Music, Suara Suneri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You're listening to the best.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

long kuan yron yon muan yarum kol kuan.

pimoam pun luaria paksu soabuah ya biantara suci.

Swam. Om Shanti.

0: Dek, naonnya malah lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya jalannya malah lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngirian, Dek, mari megain di kapal pesiar yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tak lagi.
1: Sandro pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
0: KPI.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat, semangat, dan tentunya setia untuk menyimak program Broken Breakfast yang kembali akan hadir di hari Selasa di tanggal 29 September dari jam 7 sampai dengan jam 9 pagi nanti. Saya Dika Tama yang hadir menemani pencinta Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Yang ingin bergabung untuk merequest lagu segera, silakan bergabung di Facebook Suara Sunari. Serta pastikan untuk nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari ya. Jangan sampai terlewatkan, jika tunggu untuk yang ingin bergabung merequest lagu sampai di jam 8 pagi agar semua request lagu bisa dikehadirkan ya. Pencinta Suara Sunari, makin hari ya sidak yang dilakukan oleh Ombudsman di Lapas Cibinong itu ternyata mendapatkan respon yang luar biasa, baik dari DPR maupun dari netizen ya. Dan berbagai sanggahan, berbagai berbagai hal yang coba ditutupi justru akan semakin membuat apa yang terjadi di sana itu semakin terlihat ada hal yang tidak seharusnya. Dan hal inilah yang harus diperhatikan ya oleh para pejabat untuk berhati-hati agar jangan sampai pencinta Suara Sunari masih menganggap bahwa masyarakat atau netizen itu gampang untuk dibohongi, gampang untuk menutupi kebobrokan-kebobrokan. Karena di era sekarang ini sedikit saja akan cepat menjadi viral.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, selain heboh tentang sidak di Lapas Cibinong ya, yang katanya juga kalau sidak itu berkirim surat dulu biar bisa disiapkan. Benar, saya setuju itu ya. Biar enggak kaget ya yang disidak ya. Kalau berkirim surat dulu, apakah itu namanya sidak? Berita lainnya pencinta Suara Sundari adalah antrean yang panjang ya, penyeberangan Ketapang Gilimanuk, di mana antrean kendaraan yang hendak keluar Bali melalui pelabuhan Gilimanuk Jemberana mencapai 3,5 km ya. Kepadatan kendaraan tersebut terjadi setelah akses masuk pelabuhan Ketapang sempat ditutup pada hari Sabtu lalu ya. Penutupan akses tersebut berkaitan dengan aksi penyampaian aspirasi sejumlah supir di area pintu keluar dermaga pelabuhan Ketapang ya. Penyebabnya ya, menurut General Manager SDP Cabang Ketapang, aksi sopir truk berkaitan dengan dinamika operasional dermaga setelah adanya penyesuaian muatan kapal oleh KSOP Tanjung Wangi. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan pelayaran, termasuk pengaturan muatan kapal LCT yang membawa truk besar dan juga truk sedang. Artinya, pengaturan sejumlah dan jenis kendaraan yang dapat diangkut kapal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran operasional penyeberangan. Jadi sudah diadakan mediasi dan komunikasi dengan perwakilan pengemudi truk untuk menjelaskan kondisi operasional serta mencari solusi yang tetap mengutamakan keselamatan pelayaran. Jadi kalaupun ada masalah ya dibicarakan dengan baik, jangan ada tutup-tutupan ya. Kalau memang ada kendala, sampaikan sehingga pengguna jasa itu akan paham kondisinya.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast untuk pencinta Suara Sunari. Yang sudah bergabung, yang sudah merequest lagu, terima kasih. Yang masih ragu-ragu kira-kira request lagu apa atau lagunya sudah dihadirkan juga, terima kasih masih tetap setia menyimak program Rock and Breakfast sampai di jam 9 pagi nanti ya. Pencinta Suara Sunari, ada oknum nih, seorang oknum anggota Polres Gianyar berinisial Brigpol IGWT diperiksa Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam atas dugaan keterlibatan dalam penjualan senjata api ilegal. Keren. Ya. Pemeriksaan terhadap Brigpol dilakukan setelah namanya disebut oleh seorang pria berinisial ARM yang ditangkap di Denpasar karena kepemilikan senpi ilegal. Dalam pemeriksaan, ARM disebut mengaku mendapatkan senpi tersebut dari oknum anggota polisi yang bertugas di Polres Gianyar dengan membeli seharga 30 juta rupiah. Kasih Humas Polres Gianyar mengatakan Kapolres Gianyar telah memerintahkan Propam untuk menyelidiki dugaan keterlibatan anggotanya tersebut. Dan menurut nya, Brigpol telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan dalam rangka penyelidikan internal. Saat ini anggota Polres Gianyar tersebut, Brigpol IGWT, masih berada dalam pengawasan Propam selama proses pendalaman berlangsung.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.